Nederländske poplavakiunteria Emma Hirsters mi lava kiafa vairu. Mi lavaiga Amerika ke mashur music producer Kurt Hugo Schneider music ufadafave. Den mi laveki bodu ekostra music ke badalga hamaikani piano ke madumatiri ridamaiku kiafava. Lave Emma ke aduge ritika mi lavan vara boda fahaga kodde.